mi sema na lubi viti ena sala ni ritar tarongo wale si mi kima mi bi wasi taka na numuni bina kato manda ambera ni gito spigo na vingarabi erto na vingarabi tiu kina na marama na ndori vingarabi na sali kakamro kiongo bina wale una nondra tombulo na wale una kena roni suli na ngona mi kima mi bi wasi ka vero dindoma na lubi viti Misalnya orang ini mengumpul lebih kemudian single lebih dendai. Nengi buka kimi, meki mami, ibu botak mata yang nombor ni bosa, dan ibu buka ni kalau ni rotambu yang nombor nombor ni temata. Nombor ni langi, nombor ni dederi, nombor ni rokobi, nombor ni nanto kai. Mami masuk nombor ni dari cisu ni mami turang abinaka, ni mami buka bulan dia naloloma, endu-endunga. Amen. Sabina kana tikini bolota mga u pagong tikina mi u may view si kini beke and don na tikini bolota mukila ni sa rongoli u beke anda na bosa tikunga ni tamat ni kilo pola na non rambula na ipriu na kena wasi tikini tikini terus ngul kawalu me rab na tikini terus ngul kayo ni mo tikwa na wasi ni walongo kaya tikwa ngul beke ni bolota mu iya na mbula na tamat ya londondo ni na bangam bolta Ia ke baka sa suka tale ene seng ni bina katikua ni alongu. Ia koi kenda ene seng ni baka tekira ere suka tale. Suka tale ene kino rusa. Ene sa baka tekira nga ere sa baka mbuti tiko ni mbula na yalo. Ena bos ni kalo nanuma me miandana bewasi tiyo kina ene kabin singa ni ndai. Sa ngona tali sara ni... ni bingkarabi yang nak kata ni kelu yang ngon yang tembuli tu kini ngo peki mami na sa bingkarabi tu kumai yang nak kata kata ni bingkarabi kelu kime meroni baki lagi tu kosa dosar nang ngon boleh boleh yang tersaan dulu makati tu kini dulu makati ngo boleh boleh laku main na bingung salai bunga kan dua tu kena ngon salah bimbi kima misa waki lai tiko saiko ana kia sabaka me mbuli sara tiko wale buna mbuli ni buka mbota na kalu sa lebu na ngomi sawa wesi kina na wosi ni kalu sa tuna teknoloji na ngono ngo sa lebu na kia nebi bosens ndundui kasawari ni rawaro kina na dhakaba na dhakadhaka ni kalu iya donga na kainta buka bidibina kina na tamata ngarawa na kalu na nota kalu kuchoba balete ninda kila odhei ukoya kavike nani voltambu ni kalu nda ngarawa kalu yalo kakakina na turangwa chisu wana mara minisamaria ni sa yalo na kalu irarulutu wa amirulutu baga yalo kabaka indina enda sambuli tukundona ngonungo turangkin marama dhurubunu ngone lewa Bukan bote ni ngone bimbi weki anda menda na bakan di itakati ko na nonton bule ni bukan bote na kru. Na baka sama ni iulutang ngo na bukan bote ubi wasi sartiki na bukan bimbi yang na isang kusung lutu bingkar rariki na yang na diapa keu kelandi. Bale ta seranga na kai tuku ni weki anda ni bolotambu ni ngo nga na kai na bule tiko ena tauntaku ni nonton bulu-bulu bakan dua. Faith will continue to live on. Mata sawi ti pagrombo ka pagongo pagdarat ti kondan lutin wimbul ay kabe ka mata tabi kene ni wala tamu ni sabang na nakake nga dona ngon no the su dun dona ngon ay dana loga ni kina kini balbali our start point in life and our end points are fully defined and nobody has control over it eh ana kini balbali na no da mbula na tamata tembiani no da mendel ni buru burongo kene no da listeleni Turanga se marama buti neu se drobun drobua bagi tutu sapa nga na set point sa sa set tago china kalu but to be can the world tabu na non ram bagi dingu na tamat ya londun dulu se non ram bagi dingu na buru buru ngono tamat angka rabi na kalu e kari kita ke na mati ni kalu kari kita ko cho Kongo e bimbi kina beke anda na lebih biti anda mulut tiko na ngone murungo Mendan di kepa tala manda, karida tala manda, na nonda mbule ni boka mbota na kalu. Bertanggu ndo na kasa mbule isar tu wale bu na ngunin dindai. Enda vital lo taka na kena sa tumbu na bi matanggali boka mbote so, enda sa vital lo taka na bi matanggali tuku-tuku sa lako tiku dindai. Boka mbota na bu na wosikin ngu na kalu, enda musuhi polo birne priu,